0: Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

lagu dari Elo Ayah Bunda berjudul Masih Ada yang baru saja kami putarkan di menit 7 menjauh dari jam 7 gitu ya, jam 7 lebih 10 gitu ya. Ayah Bunda di inspirasi pagi hari ini. Kira-kira Ayah Bunda di pagi hari ini mau diputerin lagu apa? Boleh banget ya, langsung saja ngomong di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa mau Instagram di @radiomasfmmalang Ayah Bunda. Atau mungkin buat Ayah Bunda di pagi hari ini mau kirim salam aja gitu ya buat teman, sahabat lama, atau mungkin sama pacar gitu ya, ya Bunda, mungkin sama suami yang lagi LDR gitu, boleh banget ya, langsung saja gabungan. Dan Umay ucapkan juga selamat semangat buat Ayah Bunda dimanapun Ayah Bunda berada di pagi hari ini yang mulai beraktivitas gitu ya. Hati-hati di jalan Ayah Bunda ya, apalagi di Kota Malang ini. Tadi Umay OTW juga banyak genangan air gitu ya Ayah Bunda. Jadi buat Ayah Bunda harus berhati-hati di jalan, tetap patuhi rambu lalu lintas karena tanggal apes gak ada di kalender.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majoritinya.
5: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
7: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

0: waktunya News Flash Mas FM.
1: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menargetkan sejumlah ruas jalan tol baru bisa beroperasi fungsional pada Desember 2026 untuk mendukung lalu lintas libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kepala Badan Pengaturan Jalan Tol atau BPJT Kementerian PU Niko Mang menyampaikan sesuai dengan progres konstruksi saat ini sebanyak 10 ruas jalan tol baru ditargetkan bakal fungsional untuk menunjang lalu lintas khususnya di momen Nataru. Pembangunan jembatan Sono Kembang permanen di Kota Malang terus dikebut dan ditargetkan selesai pada Juli 2026. Proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang tersebut saat ini telah mencapai progres fisik lebih dari 38%. Pengerjaan dilakukan dengan mempercepat pemasangan komponen utama termasuk girder atau gelagar jembatan yang diproduksi di pabrik sebelum dikirim dan dirakit langsung di lokasi pembangunan. Saat ini pondasi utama mulai berdiri dan rangka jembatan sudah terpasang melintasi sungai. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang nggak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM, langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih mudah.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Aduh, lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
1: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ayah bunda, di titik pertama terpantau di Jalan Raya Tlogomas nomor 53 Tlogomas Kecamatan Longor Kota Malang, tepatnya di Jalan Tlogomas arah barat ini ayah bunda. Kondisi lalu lintas terlihat ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Aktivitas kendaraan cukup tinggi ya ayah bunda di pagi hari ini, namun arus lalu lintas masih bergerak dengan stabil. Dan kita beralih ke titik kedua di Jalan S. Supriyadi nomor 46 Bandung Rejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, tepatnya di Jalan Janti Barat arah timur ini ayah bunda. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun volume kendaraan di titik ini tidak sebanyak di kawasan Jalan Tlogomas, sehingga kondisi jalan terasa lebih lenggang dan nyaman untuk dilalui. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini, semoga aktivitas ayah bunda berjalan lancar dan perjalanan selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Hei rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, re. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, re. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.
5: Halo ya bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
2: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rare coal atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
1: Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
3: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk nantinya, takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya itu. Kalau jam-jamnya nggak ada mas ya. Jadi ya, tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Airlangga, Indria Wahyuni, menegaskan PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
4: Masyarakat itu bisa diberitahukan, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba pemadaman tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan. Apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu sama satu jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
1: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
4: Strategi PLN pertama, memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Sama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat satu hari tanpa listrik atau Earth Day, seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
5: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sudah memasuki jam kedua ini Ayah Bunda di Inspirasi pagi hari ini. Kalau misalkan buat Ayah Bunda di pagi hari ini yang mungkin sudah di kantor gitu ya, Umi ucapkan semangat gitu ya Ayah Bunda. Dan untuk menyemangati aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini, Ayah Bunda boleh banget ya request lagu Manca atau Indo, boleh banget ya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang Ayah Bunda. Dan Umi mau nanya nih Ayah Bunda terkait tema hari ini gitu ya, sesuai dengan yang Umay share di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM. Sekarang kan hari Senin gitu ya Ayah Bunda, hari dimana itu semuanya der-der-dor di hari Senin gitu ya. Nah Umay mau nanya, satu kata untuk hari Senin ini apa gitu ya Ayah Bunda, ditambah lagi juga ini awal anak-anak libur sekolah juga ya Ayah Bunda. Nah Umay mau tanya nih, apa satu kata buat hari Senin ini? Boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care. Waktu pertama
0: kali. Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

lagu dari Shallon Seven ya Bunda berjudul Melompat Lebih Tinggi yang Mei putarkan di menit 18 menjauh dari pukul 8 di pagi hari ini. Siapa di sini yang sudah mengikuti konser yang diadakan oleh Shallon Seven yang diadakan di Rampal gitu ya Ayah Bunda? Wah, pecah banget ya Ayah Bunda di pagi, di siang itu. Oh, bukan ya, di sore menjelang malam gitu ya Ayah Bunda. Dari dan Umay juga melihat sih Ayah Bunda dari pagi gitu ya, dari pagi sampai malam. Wah, itu pecah banget, dan di situ banyak ribuan orang ya yang berdatangan untuk melihat Shallon Seven gitu ya. Apakah Ayah Bunda juga berpartisipasi gitu ya? Dan Umay lihat juga di, meskipun bukan di apa namanya, di lapangan Rampalnya gitu ya, di samping-sampingnya gitu juga banyak yang lihat gitu ya Ayah Bunda. Wah, saking ramenya sampai Umay juga pulangnya ini susah gitu ya Ayah Bunda. Apakah Ayah Bunda juga mengalaminya gitu ya? Dah, ngomongin Shallon Seven nih Ayah Bunda ya, kira-kira apa lagu yang Ayah Bunda suka dari Shallon Seven? Langsung saja Ayah Bunda ya share lagu apa yang Ayah Bunda dari, yang Ayah Bunda suka dari Shallon Seven akan Umay putarkan.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur.
1: Gak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang.
0: Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis.
1: Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP 1 juta rupiah. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz.
0: Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama.
1: Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious Entrepreneurship, Nasionalism, Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya
2: sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

Ya Bunda, Umay ada info nih. Untuk mengisi liburan anak-anak gitu ya, kalau misalkan liburan gak ngapa-ngapain juga gak enak gitu ya Ayah Bunda. Nah ini Umay ada informasi. Ada One Day Class Announcer Mas FM for Kids ini Ayah Bunda. Segera daftarkan gitu ya Ayah Bunda, anak-anak untuk mengisi luang saat liburan gitu ya. Untuk HTM-nya ini murah banget Ayah Bunda, cuma 40.000 saja. Itu Ayah Bunda bisa mendapatkan banyak banget benefitnya. Yang pertama sertifikat visit studio Mas FM, terus materi announcer, snack box, dan yang terpenting adalah praktek menjadi announcer dan rekaman di radio Mas FM Ayah Bunda. Dan ini diadakan di hari Minggu 5 Juli 2026, ada dua sesi gitu ya Ayah Bunda. Sesi pertama di jam 9 sampai jam 10.30 dan sesi kedua di jam 11 sampai jam 12 siang gitu ya. Segera daftarkan Ayah Bunda karena pendaftaran ini terbatas, langsung saja di Kak Tia gitu ya di 0815 1545 3077. Umay tunggu ya partisipasinya.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Ayah Bunda lagi mencari kampus berkualitas dengan biaya yang terjangkau? Universitas Kepanjen solusinya. Kampus kebanggaan Kabupaten Malang yang hadir memberikan solusi pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau. Cukup membayar minimal 1 juta rupiah sudah bisa

0: kreatif. Didukung fasilitas pembelajaran yang nyaman, tenaga pengajar profesional, serta kerjasama dengan berbagai institusi dan dunia industri, Universitas Kepanjen juga menyediakan pilihan kelas, baik kelas reguler offline maupun kelas hybrid learning atau karyawan. Menariknya lagi nih ayah bunda, Universitas Kepanjen menyediakan berbagai jalur pendaftaran dan beasiswa, mulai dari jalur akademik, non-akademik, Hafiz Al-Quran, KIP Kuliah, Kewirausahaan, Influencer, Alumni, hingga kelas karyawan. Kesempatan kuliah berkualitas kini semakin terbuka bagi semua kalangan. Jadi ayah bunda, jangan tunda lagi, segera daftarkan putra-putri bersama Universitas Kepanjen, Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang. Informasi lengkap dapat diakses melalui pmb.universitaskepanjen.ac.id.
1: Ayah bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.
2: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Lagu dari Versa Besar ya Ibunda berjudul Celengan Rindu yang memutarkannya spesial untuk Bunda Tiara. Halo Bunda, gimana kabarnya? Ini Bunda katanya kalau misalkan request dari Versa Besar ini karena mengingat konser kemarin gitu ya Bunda ya. Waduh, Bunda ini juga berpartisipasi dengan konser kemarin ya. Gimana Bunda ya? Kayaknya di situ seru banget ya. Enggak cuma Shalom Seven tapi beberapa guest star juga seru banget gitu ya. Jadi nostalgianya tuh sampai sekarang gitu ya. Dan itu kayaknya festival paling gede gitu ya. Ya udah kayaknya semuanya berpartisipasi. Umay enggak ekspektasi bakal Umay kan juga di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah ya Umay kira tuh di tengah-tengah terus di belakang Umay tuh kayak lost gitu ya. Ya udah tapi ternyata di situ yang Umay lihat dari drone atas itu ribuan orang ternyata. Enggak expect Umay ya ternyata di tengah itu gitu ya. Udah kalau misalkan Bunda Tiara ini di mana gitu ya. Siapa tahu kemarin juga papasan gitu ya sama Umay. Waduh itu pecah banget sih Bunda ya. Oke, Bunda dan ayah Bunda yang lain boleh kalau misalkan mau request lagu kayak Bunda Tiara boleh banget ya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfm ayah Bunda karena Umay akan menemani aktivitas ayah Bunda di pagi hari ini sampai jam 10 nanti. Dan buat ayah Bunda bisa ya gabungan di streaming Radio Mas FM di masfm.id gitu ya maksudnya atau bisa melalui aplikasi on ears.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
6: Ayah bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM. Domikado, cie duwet.

Ayah Bunda, lagi marak gak sih Ayah Bunda di sosial media gitu ya? Ada kasus gitu ya, hilangnya orang gitu ya selama 2 tahun dan ternyata itu disekap sama pacarnya sendiri gitu ya. Dan itu disiksa Ayah Bunda, dan itu sekarang lagi ramai diomongin di sosial media. Dan Umay mau pesan nih Ayah Bunda, buat Ayah Bunda ini jangan terlalu percaya sama orang lain ya. Karena dari ceritanya itu orangnya kenal dari awalnya dari sosial media, terus akhirnya diajak konser gitu ya Ayah Bunda, dan akhirnya disiksa gitu ya. Dan orang tuanya tuh kayak sakit hati melihat anaknya seperti itu. Dan sudah beredar juga ya terkait before afternya si korban ini seperti apa. Jadi kayak Umay juga turut prihatin untuk melihat itu. Jadi buat Ayah Bunda yang mungkin buat kamu-kamu juga ya yang mungkin sekarang belum punya pasangan gitu ya, lagi mencari pasangan, jangan terlalu percaya sama orang. Atau mungkin buat Ayah Bunda yang punya anak yang sudah remaja gitu ya, jadi buat Ayah Bunda ini jangan sampai menghiraukan anak gitu ya Ayah Bunda. Karena sekarang ini beda gitu ya Ayah Bunda, zamannya sekarang itu zamannya yang jauh didekatkan, yang dekat menjauh gitu gak sih Ayah Bunda. Jadi buat Ayah Bunda, pesan Umay, selalu jaga diri sendiri. Dan mungkin buat Ayah Bunda yang punya anak cewek ataupun cowok, harus dijaga dengan baik-baik ya, biar kayak berita seperti ini tuh gak terulang kembali. Kayak sedih gitu ya Umay mendengarkan berita seperti ini, kayak seberapa menderitanya orang yang disiksa selama 2 tahun itu. Gimana menurut Ayah Bunda dengan berita tersebut?

0: Mas FM. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.

0: Anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu. Kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya. Tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Ya Bunda, Umay ada informasi giveaway yang diadakan oleh Radio Mas FM ini ya Bunda. Mungkin buat meluangkan waktu Ayah Bunda ketika anak-anak libur sekolah, dan mungkin buat Ayah Bunda ini saat libur kerja gitu ya, bisa mengikuti giveaway ini, yaitu video challenge dari Radio Mas FM Malang gitu ya Ayah Bunda. Yang pertama, Ayah Bunda ini harus follow TikTok Radio Mas FM ya, di @radiomasfmmalang. Dan yang kedua, buat konten TikTok makan bareng gitu ya Ayah Bunda. Waduh, itu sweet banget gitu ya, dengan durasi maksimal 1 menit gitu ya Ayah Bunda. Dan yang ketiga, posting di TikTok Ayah Bunda. Dan yang keempat, mention ke TikTok @radiomasfmmalang Ayah Bunda. Dan untuk pemenangnya akan mendapatkan satu pemenang yang mendapatkan 2 tiket Jatim Park 2 gitu ya Ayah Bunda. Waduh, kapan lagi gitu ya Ayah Bunda bisa mendapatkan voucher Jatim Park 2 secara cuma-cuma gitu ya. Jadi buat Ayah Bunda, langsung saja ikuti giveaway time ya yang diadakan oleh Radio Mas FM. Dan ini giveaway akan diumumkan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Jadi buat Ayah Bunda segera ikutan dan segera berpartisipasi gitu ya. Siapa tahu Ayah Bunda beruntung.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Ayah Bunda.
1: Tips dari dokter bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, dok?
2: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, satu, itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food zaman sekarang ya kan, makan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah enggak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
1: Oke.
2: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
1: Oh, ngaruh ya, Dok ya.
2: Ya stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya. Makanan harus sehat, harus sayur harus mau. Buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan.
1: Apalagi seblak ya, Dok.
2: Makanan zaman now ya. Makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3 sampai 4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majoritinya.
5: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
0: Ayah Bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di

Satu kata untuk hari Senin ini, ayah bunda ya. Dan ini sudah ada yang gabungan dari Instagram Radio Mas FM ini. Ada Bunda Suci. Halo bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini, di hari Senin ini gitu ya. Nah kata Bunda Suci, satu kata untuk hari Senin ini adalah tetap semangat memulai aktivitas. Senin itu hari yang menyenangkan kok. Ini bukan satu kata ya bunda ya, satu kalimat mungkin ya. Dan semoga ya bunda, ayah bunda yang ada di rumah juga, dan perlu di highlight juga ya, kayaknya hari Senin itu hari yang menyenangkan gitu ya. Begitu pula dengan Bunda Suci. Semoga hari Bunda Suci juga sangat menyenangkan ya, sesuai dengan yang Bunda Suci tulis di Instagram Radio Mas FM gitu ya. Nah buat ayah bunda, untuk hari Senin ini semoga bisa menjadi hari yang menyenangkan sesuai dengan yang Bunda Suci bilang gitu ya. Dan gak terasa gitu ya, sudah hampir 3 jam gitu ya Umay menemani aktivitas saya bunda di pagi hari ini. Semoga informasi-informasi yang Umay sampaikan bermanfaat, dan lagu-lagu yang Umay putarkan bisa menghibur ayah bunda di pagi hari ini. Selalu jaga kesehatan ya ayah bunda.

Anda. Memang ini cuacanya ini nggak menentu ya, kadang juga panas. Kalau panas tuh panas banget ya, sampai menusuk ke otak gitu ya. Kalau misalkan hujan, hujannya tuh deres gitu ya. Selalu jaga kesehatan ayah bunda, karena kalau misalkan ayah bunda nggak jaga kesehatan, nggak bisa dengerin Umay siaran gitu ya, dan lagu-lagu yang bisa diputarkan di Radio Mas FM. Umay pamit dari ruang dengar ayah bunda, dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam. 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya, berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.
7: Mas FM semakin eksis di On Ears.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Join us for your endless happiness with Mas FM every day.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Bisa pensiun dini dan menikmati kehidupan di masa tua sudah pasti jadi keinginan semua orang. Memiliki masa tua yang damai dan sejahtera, tidak lagi berurusan dengan dunia pekerjaan serta biaya kehidupan sudah harus ayah bunda pikirkan dari sekarang. Tentunya, ayah bunda perlu mempersiapkan dana guna menunjang kesejahteraan hidup di masa tua nanti. Untuk mempersiapkannya, alangkah lebih baik jika ayah bunda sudah mulai menyusun rencana keuangan dengan jelas. Setelah semua rencana itu jelas dan matang, barulah ayah bunda mulai menyisihkan 10-15% penghasilan bulanan untuk dana pensiun. Dana pensiun yang ayah bunda sisihkan bisa dimasukkan ke dalam tabungan atau alangkah lebih baiknya kalau diinvestasikan. Selain itu, mulailah membangun aset-aset produktif yang bisa mendatangkan pendapatan pasif seperti penyewaan properti. Apabila ayah bunda punya aset sewa properti, ayah bunda bisa menyewakan aset tersebut dan mendapatkan pendapatan secara rutin tanpa harus bekerja lagi. Jangan lupa, untuk amankan kebutuhan asuransi keluarga sejak dini, baik asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Karena semakin kita tua, premi asuransi tentu semakin mahal. Maka dari itu, di saat kondisi masih muda dan sehat, ayah bunda bisa lebih leluasa memilih asuransi yang tepat untuk kondisi keuangan saat ini.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Kamu lagi dengerin Mas FM.
7: 104,5 selalu di Mas FM.

0: kamu lagi dengerin Mars FM 104,5. Selalu di Mars FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
2: Tapi kok kebesaran sih?
1: Seorang gadis kecil kecewa.
2: Aduh, aku tidak bisa melihat.
1: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
3: Ayah Bunda.
4: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak.
5: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu,
2: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
3: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
4: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah?

tapi di luar kota. Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
2: Selalu di Mas FM.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan, karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika

teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku, seperti itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu, dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh, ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya, dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsburg.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau

aplikasi On Ears. Must have been.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: harus tahu.
1: Catatan keuangan bisa dipergunakan untuk ayah bunda yang sering punya pengeluaran berlebih dibanding pemasukan. Dengan membuat catatan keuangan, pengeluaran akan lebih terorganisir dan terhindar dari pengeluaran yang sia-sia. Cara menyusun catatan keuangan yaitu dengan mengidentifikasi pemasukan tetap ayah bunda yang terdiri dari gaji tetap, side job, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Serta dengan mengidentifikasi pengeluaran seperti tabungan, asuransi, berbagai macam cicilan, uang sekolah, belanja bulanan, dan lain-lain. Kemudian, barulah ayah bunda bisa menentukan uang bersih atau selisih antara pendapatan, pengeluaran, dan menyimpan uang bersih tersebut sebagai dana darurat yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak.
2: Hai!
3: Hai! Kamu wangi banget!
2: Kayak old money vibes!
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget!
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai!
3: Hai! Kamu wangi banget!
2: Kayak old money vibes!
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget!
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini. Apakah masih relevan atau tidak? Cocok apa tidak? Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini enggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam enggak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Join us for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, akhirnya bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Dan mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Gimana nih kabarnya ayah bunda di hari Senin tanggal 22 Juni 2026? Sudah masuk libur sekolah ya ayah bunda? Gimana nih, sudah merencanakan liburan kemana? Mau staycation aja atau mau jalan-jalan keluar kota nih ya? Hari ini spesial ya ayah bunda, karena akan ada special talk show bersama The Alana Hotel Malang. Dan pastinya akan menyampaikan info-info terbaru dari Hotel Alana. Hal baru apa sih Mbak Lia? Stay tune terus ya di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, ayah bunda, di special talk show bersama The Alana Hotel Malang. Sekarang di depan Lia sudah ada 3 orang ya, ayah bunda dari Hotel Alana. Mungkin bisa kenalan dulu kali ya dengan ayah bunda. Mungkin bisa dari Mas Adi, Bu Eli, atau Bu Iren.
1: Oh, selamat siang pendengar setia dari radio Mas FM. Panggilannya ayah bunda ya.
0: Betul, okay, ayah bunda.
2: Oke, selamat siang ayah bunda, dengan Eli dari The Alana Hotel Malang.
3: Dengan Iren dari The Alana Hotel Malang.
0: Oke, okay, jadi ini sudah ada 3 orang ya ayah bunda. Ada Mas Adi Firmansyah sebagai Cluster Assistant Marco Manager, kemudian ada Ibu Eli Purwanti sebagai Director of Sales, dan ada Ibu Iren Rostina sebagai Assistant Sales Manager. Nah, ini gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
3: Luar biasa
0: ya. Oke, dengar-dengar dari The Alana Hotel Malang ini mau mengadakan Wedding Exhibition 2026 dalam waktu dekat ya. Mungkin dari Mas Adi bisa dibocorkan sih kapan dan di mana lokasinya?
1: Oke, untuk lokasinya kita ada nanti di Mall Olympic Garden.
0: Oke, baik, DMOG ya.
1: DMOG. Oke. Kita langsung di, kita dapatnya yang VIP langsung.
3: 12.
1: Nomor 12 langsung
0: nomor
1: di pojok.
0: Nomor 12, baik. Di pojokan ya?
3: Pojokan, jadi dekat sama gate-nya MOG.
0: Oke.
3: Begitu lihat, belok kiri dikit ada The Alana Malang.
0: Oke, langsung tipe hook ya, dapat tipe hook.
3: Benar, okay. Benar.
0: Nah ini dengar-dengar diadakannya dari wedding exhibition ini, dan kira-kira keseruan atau keuntungan apa saja sih yang bakal didapatkan oleh para calon pengantin ya, kalau mereka datang ke wedding exhibition besok nih Mas Adi?
1: Boleh dibantu Bu Iren yang spesialis sales weddingnya, Bu Iren bisa dijelasin.
3: Boleh. Jadi kebetulan wedding exhibition seperti ini itu udah beberapa kali diadakan dan diikuti oleh Alana dalam tahun ini. Jadi dalam setahun kita bisa ikut 3-4 kali ya, apalagi di MOG ya. Dan kita juga tahu ayah bunda bahwa di MOG itu adalah mall yang bisa dibilang banyak banget nih yang datang ke situ, dan pastinya kalau ada wedding exhibition seperti ini banyak banget juga para pengunjung yang datang untuk bertanya-tanya. Nah, saya secara khusus ingin mengundang ayah bunda semuanya untuk datang di wedding exhibition kali ini di tanggal 24 sampai 28 Juni.
0: Oke, 24 jadi, sampai 28
3: benar,
0: Juni.
3: Jadi besok lusa ya, hari Rabu ya. Hari Rabu sampai hari Minggu itu mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
0: Oke, 12 jam ya.
3: 12 jam. Oke. Jadi bebas mau datang jam berapapun, boleh konsultasi, dan pastinya kita akan kasih gimmick-gimmick Kak.
0: Oke.
3: Gimmick-gimmick untuk tamu-tamu yang sudah datang. Kalaupun enggak tanya-tanya tentang wedding, paling tidak duduk konsultasi itu udah kita kasih hadiah.
0: Wah.
3: Nah, yang penting duduk.
0: Oke.
3: Jadi apa namanya, kata kuncinya adalah duduk.
0: Oke. Jangan lupa ya, ya bunda, nanti langsung aja datang buat duduk gitu ya.
3: Benar, duduk sekalian konsultasi. Okay. Dan kita nggak hanya konsultasi terkait dengan wedding, tapi seandainya ayah bunda mau staycation dengan family itu juga boleh.
0: Oh boleh.
3: Nanti boleh tanya-tanya juga ada di situ, dan yang pastinya kita kasih gimmick.
0: Oke.
3: Mau tahu nggak gimmicknya apa?
0: Apa tuh? Ini di-spill nanti aja kali.
3: Oh boleh, boleh, boleh.
0: Biar ayah bunda tuh penasaran.
3: Benar,
0: gitu ya.
3: Benar.
0: Oke. Nah ini bagi calon pengantin yang galau ya memilih venue, karena kan biasanya memang bingung ya. Mau di mana tuh bingung, mau di sini tapi kayak gini, mau di situ tapi kayak gitu.
1: Bener.
0: Nah, apa sih keunggulan utama dari The Alana Hotel Malang sebagai venue pernikahan? Apa sih keunggulannya dari The Alana ini?
2: Ya, mungkin ayah bunda tahu ya, Alana ini hotel baru di Malang juga ya.
0: Jadi betul.
2: Kenapa kami selalu aktif mengikuti kegiatan wedding exhibition, karena memang kami ingin mengenalkan bahwa Alana Hotel Malang itu punya venue yang luar biasa. Bisa dengan kapasitas sampai 800 pack untuk wedding.
0: 800 ya.
2: Betul,
0: banyak sekali ya.
2: Dan yang paling istimewa adalah kita punya videotron yang terbesar, 10x6 ukurannya. Jadi kalau misalnya weddingnya kok pingin dekorasinya, nuansanya jangan yang biasa aja, pengen yang digital juga. Jadi akhirnya lebih keren, mungkin kayak video yang diputar kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa ditampilkan di situ, mungkin prewednya, mungkin acara lamarannya dan sebagainya, mungkin juga ingin ditunjukkan ke tamu-tamu bisa, karena memang videotronnya besar sekali. Kita punya ballroom juga dengan ceiling yang tinggi, jadi kalau misalnya kebutuhannya adalah dekorasi saya tingginya 5 meter nih, aman.
1: Bisa aman, profit ya, ya Bu
0: Eli. Masih profit, oke. 10 kali 6 meter ini seukuran rumah ya Bu Eli.
1: Dan yang pastinya itu sudah termasuk fasilitas.
0: Oh sudah
1: ini fasilitas. Kalau mungkin kalau dari Ayah Bunda kalau misalkan sewa Videotron sendiri di luaran, pihak vendor tuh udah harganya udah lumayan ya Bu. Kayak seperti itu. Dan yang pastinya kalau di Alana gak usah khawatir karena kita sudah ada sertifikat halalnya buat makanan-makanan kita.
0: Itu sih yang biasanya di paling dicari
1: bener,
0: ya.
1: Kalau worry-worry itu aman.
2: Mungkin yang lewat Alana kan kecil, masa sih 1800 terus parkirnya di mana nih? Aman, parkirnya aman, juga ya? Aman. Jadi bahkan kami memberikan fasilitas free valet.
0: Asik, free valet Ayah Bunda.
2: Ayah Bunda tinggal datang, taruh di depan aja, nanti tim valet kami yang akan mengatur dengan baik parking mobil-mobil mereka.
1: Jadi tinggal ngasih kunci aja udah langsung bisa naik ke ballroom kita.
0: Okay.
1: Tanpa perlu repot-repot cari parkiran dulu, jalan lagi ya kan.
3: Apalagi kalau mau datang wedding kan pakai high heel.
0: Betul.
3: Pakai gaun gitu kan.
0: Kadang masih pakai kebaya yang sesuai gitu kan.
1: Jadi tinggal turun, datang, kuncinya dikasihkan ke staff hotel kita.
0: Okay, baik.
1: Yang ngurusin parkiran deh biar staff kita seperti itu.
0: Okay, berarti memang fasilitasnya all in ya Ayah Bunda. Mulai dari lokasi yang luas, kemudian masih bisa menampung 800 tamu, sampai ke parkiran juga dipikirkan ya oleh Hotel Alana ini. Nah, obrolan kita masih akan terus berlanjut ya Ayah Bunda. So, buat Ayah Bunda, pantengin terus talk show Mas FM bersama The Alana Hotel Malang, karena setelah ini kita bakal infoin ada promo apa aja sih di Wedding Exhibition Hotel Alana. Dan buat Ayah Bunda mungkin ya yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai Wedding Exhibition ini, bisa WA ke 0811 3611 045.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Kembali lagi ya Ayah Bunda di Talk Show Special bareng Lia bersama Mas Adi, Bu Iren, dan Bu Eli ya dari Hotel Alana Kota Malang. Dan Bu Iren, ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Ayah Bunda nih. Apakah adakah promo khusus, bonus, atau benefit tambahan apa saja sih yang disiapkan Hotel Alana untuk pasangan yang langsung melakukan booking di MOG nanti?
1: Jadi saya sampaikan untuk yang datang dulu ya. Tadi yang sudah saya spill di awal, ketika Ayah Bunda datang ke MOG nanti, ke booth kita khususnya, dan duduk, jadi dan ada kata kuncinya duduk ya, itu akan langsung mendapatkan spin wheel dari kita. Jadi kita punya spin wheel, Kak. Okay. Di situ isinya banyak banget hadiah-hadiah yang bisa dinikmati sama Ayah Bunda. Jadi ketika para pengunjung nanti datang, duduk, kemudian konsultasi terkait tentang wedding, atau mungkin mau tanya room rate, atau mungkin mau tanya event-event lainnya di luar wedding, itu langsung akan bisa muter spin wheel nanti yang akan kita siapkan di booth kita. Nah, itu hadiahnya apa aja? Salah satunya adalah kamar menginap di kamar kita yang deluxe room. Jadi nanti akan ada 2 voucher kamar yang akan kita bagikan di spin wheel itu. Kemudian ada 5 voucher FB. Ada 5 voucher rolasan. Jadi rolasan itu adalah paket makan siang ya di tempat kami di The Alana Malang. Kemudian ada juga goodie bag dari kami. Dan bag. Betul, dan syaratnya cuma simpel aja, duduk konsultasi, kemudian nanti bisa ikut spin wheel itu.
0: Berarti seperti gitu itu aja ya. Benar. Langsung aja nanti langsung. Di tanggal 24 sampai 28 Juni langsung cus ke MOG. Duduk ya.
1: Duduk, yang penting konsultasi.
0: Iya. Nanti Ayah Bunda akan bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan voucher kamar, voucher F&B, voucher rolasan, goodie bag ya.
1: Ya, betul.
0: Menarik sekali nih.
1: Dan itu hanya untuk tamu yang konsultasi aja. Beda lagi nanti dengan tamu yang memang mau dealing di MOG.
0: Beda lagi.
1: Jadi kita punya, boleh di-spill sekarang nih?
0: Boleh.
1: Atau ditahan dulu?
0: Boleh.
1: Jadi kalau untuk para pengantin semuanya, mungkin Ayah Bunda yang mau mantu, mungkin atau ada yang mau keluarganya ada yang mau menikah, itu boleh banget langsung aja datang ke MOG, ke VIP 12. Nanti seandainya dealing di situ, minimum spend 30 juta itu sudah dapat free 1 kamar di deluxe room lagi di luar dari paketan kami. Jadi sebenarnya paketan kita itu udah termasuk sama kamar pengantin, Kak. Tapi nanti seandainya dealing di situ minimum 30 juta aja itu sudah dapat tambahan 1 free di deluxe room. Kemudian untuk dealing 50 juta minimum itu sudah dapat 1 junior suite plus rolasan untuk 5 orang.
0: Lumayan.
1: Jadi, lumayan banget. Jadi bisa buat ajak makan siang keluarga inti mungkin sebelum acara mulai atau setelah acara berlangsung. Kemudian seandainya minim dealing di 75 juta, itu dapat free 1 junior suite plus tol untuk 100 orang. Betul. Jadi minimum 75 juta nih habis weddingnya gitu, itu dapat 1 junior suite plus 100 pax untuk stall atau gubukan. Dan kemudian untuk di link 100 juta itu free 1 junior suite, 1 deluxe room plus tol untuk 150 orang. Jadi banyak banget hadiah yang akan kita tebarkan.
0: Di MOG.
1: Dan yang paling gongnya ini, Kak. Semua nanti yang di link wedding di situ akan mendapatkan lagi selain tadi ya, yang beberapa gimmick yang tadi, itu akan dapat lucky draw, Kak. Dua lucky malam draw. Menginap di hotel yang ada di Jogja atau menginap di Asmara Loka Resort. Jadi honeymoonnya bisa di sana gitu. Boleh milih. Mau yang anget-anget atau yang dingin-dingin. Kalau yang anget-anget di Jogja. Kalau yang dingin-dingin di Asmara Loka.
0: Menarik sekali ya Ayah Bunda, langsung aja sih. Kalau Lia sih jadi Ayah Bunda sih langsung datang ke MOG ya. Tanggal 24 sampai tanggal 28 Juni itu. Soalnya cukup dengan di link 30 juta aja dapatnya udah banyak ya.
1: Udah dapat banyak. Udah dapat free yang tadi satu kamar deluxe plus dapat lucky draw. Plus dapat yang gimmick tadi yang spin wheel itu juga dapat. Jadi kalau datang di situ di link langsung dapat 3 hadiah langsung. Secara langsung.
0: Plus-plusnya banyak banget ya.
1: Banyak banget.
0: DP dulu ya Ayah Bunda. Selain promo buat yang mau nikah nih, buat Ayah Bunda yang cuma ingin staycation aja atau dalam perjalanan bisnis, Alana kan dengar-dengar ada program book direct ya. Apa sih book direct ini, Mas Adi?
2: Jadi book direct kan ya, adalah program kita buat para pengunjung yang pengen mendapatkan mendapatkan harga special rate bisa langsung kunjungi website kita.
1: Oke. Okay.
2: Benar, di alanahotels.com. Dan nanti kita bakal spesialnya banyak banget. Jadi kita bakal ngasih special rate pastinya. Sekali ngasih welcome drink juga. Terus okay. kita juga kasih ada special donut dari kita.
1: Oke.
2: Okay. Dari tim pastry kita juga. Terus juga nanti bakal dapat personal check-in juga.
1: Oke, personal check-in. Nah,
2: nanti juga berkesempatan juga nih kalau misalkan upgrade kamar by available.
1: Oke.
2: Seperti itu. Misalkan pas ini deluxe tiba-tiba di-upgrade ya kan, seperti itu.
1: Jadi memang bisa langsung aja melalui website, jadi enggak perlu melalui aplikasi-aplikasi.
2: Bener,
1: itu ya.
2: Langsung website ya. Kita.
3: Kami memberikan kemudahan dan juga benefit tambahan yang lebih banyak ketika tamu-tamu berkenan untuk booking direct ke website kami.
1: Oke. Jadi nanti untuk pembayaran bisa langsung melalui website atau
3: bisa.
1: Gimana?
3: Bisa. Yeah. Oke. Okay. Ada pilihan untuk pembayarannya, mau pakai kredit card atau mau pakai
2: semuanya semuanya sudah lengkap di situ.
1: Oke, okay. Mungkin bisa ditambahkan kenapa sih harus booking lewat website?
2: Karena benefitnya banyak pastinya.
1: Benefitnya banyak ya.
2: Terus harganya juga pasti spesial lagi. Benar.
3: Ada welcome drink khusus.
1: Oke.
3: Okay. Check-in khusus. Jadi semuanya okay.
1: serba khusus.
3: Serba khusus
1: ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, seru banget ya Ayah Bunda. Jadi buat Ayah Bunda yang mau staycation bareng keluarga atau dalam perjalanan bisnis, langsung aja booking lewat website resmi di malang.alanahotels.com biar dapat harga termurah dan keuntungan melimpah. Nah, ini sudah ada WA masuk nih, Mas Adi, Bu Eli dan Bu Iren. Sebentar, saya buka dulu ya. 25 ada. Sebentar. Aduh, ini agak susah nih dibuka HP-nya.
4: Minta adik itu, Kak.
1: Iya, kami minta adik ya. Oke. Ini ada dari Bunda Maya di Lowokwaru.
4: Ya.
1: Ini katanya, "Mbak Lia, aduh, ini saya dengar paket mana? Bukan. Bukan, maaf ya, beda WA ternyata.
4: Oh, beda WA.
1: Selamat siang Mbak Lia, menarik sekali ya. Tadi disebutkan ballroomnya itu megah dan ada Videotron raksasa.
4: Betul.
1: Di segmen pertama satu berarti ya, dari Ayah Rahman. Dan pertanyaan saya, kalau kami ambil paket wedding di Alana, apakah fasilitas Videotron itu sudah gratis masuk ke dalam paket atau ada biaya sewa tambahan lagi?
5: Betul. Jadi itu adalah termasuk fasilitas ya Mbak ya. Mm-hmm. Jadi termasuk fasilitas untuk wedding di The Alana Malang. Mm-hmm. Jadi Videotron itu sudah fasilitas plus standar sound system.
1: Okay.
5: Stage-nya nanti juga udah termasuk. Dan yang pasti untuk paket bundling kita itu ada free dekorasi juga.
1: Wih, menarik itu.
5: Betul, jadi nanti disesuaikan dengan kapasitas jumlah packs yang dipesan. Seandainya 150 packs, kita punya hall yang kecil namanya Jenggala Hall. Itu juga sudah dilengkapi dengan Videotron dan itu sudah include juga. Jadi ayah bunda hanya mencari untuk entertain, misalnya akustik atau band, kemudian MC, kemudian foto video, karena mulai dari makanan, sound system, kemudian dekorasi udah include dari paket kita. Itu hanya 40 juta aja loh.
1: Hanya
5: 40 juta aja udah dapat sebanyak itu ya. Benar.
1: Oke, ini ada pesan masuk lagi ya kedua. Boleh. Dari Ibu Endang di Kedung Kandan. Di Kedung Kandang.
5: Wah, tetanggaku itu.
1: Oh, tetangganya Bu Iren ini. Halo Mbak Lia dan tim Alana, kebetulan anak perempuan saya itu rencana mau menikah di awal tahun depan. Kalau kami datang ke pameran di MOG besok, apakah sudah bisa langsung booking tanggal? Terus kalau mau sekalian test food menu weddingnya, prosedurnya bagaimana ya?
5: Baik, bisa banget. Mau tahun depan, mau 2 tahun lagi juga kita sangat terbuka banget ya.
1: Okay.
5: Yang penting ruangannya masih available. Tapi selama sejauh ini sih tahun depan masih banyak venue yang kosong sih ya. Jadi langsung aja Bunda Endang ya?
1: Iya betul, Endang.
5: Langsung aja Bunda Endang ketemu di MOG, di VIP 12. Nanti bisa konsultasi dengan saya. Dan yang pastinya kalau di link di situ sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa banyak sekali gimmick-gimmick yang akan kita kasih. Nanti kita akan ngobrol langsung di MOG. Lalu untuk test food nanti akan ada kurang lebih sekitar 1 bulan sebelum acara.
1: Okay.
5: Atau kalau Bunda Endang mau duluan nih, mm-hmm. udah penasaran banget mm-hmm. sama menunya Alana, mm-hmm. itu juga boleh, yang penting udah DP dulu.
1: Oke.
5: Okay. Betul.
1: Itu ya Bunda Endang, yang penting DP dulu.
5: DP dulu Bunda. Yuk datang yuk ke MOG Bunda.
1: Oke. Kita harus jeda iklan dulu sebentar ya.
5: Boleh.
1: Tapi jangan kemana-mana dulu ya Ayah Bunda, karena di segmen ketiga setelah ini kita bakal bahas yang bikin lapar gitu ya. Karena bocoran menu makan siang sepuasnya itu cuma 58.000 dan makan malamnya itu bisa dapat diskon ya hanya dengan menunjukkan KTP Kota Malang. Tetap di Talkshow Special bersama The Alana Hotel Malang dan selalu di Mas FM.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

0: Kembali lagi di talk show spesial bersama The Alana Hotel Malang, masih bareng Lia, Mas Adi, Bu Eli dan Bu Irena, ayah bunda. Sesuai janji sebelum iklan tadi ya, sekarang kita masuk ke segmen kuliner ya, yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh ayah bunda yang hobi kulineran bareng keluarga atau rekan kantor nih ya. Nah Mas Adi, ternyata selain promo hotel dan wedding ya, Alana itu juga punya program kuliner nih ya, yang dengar-dengar sih bakal jadi favoritnya ayah bunda. Mungkin bisa diceritakan Mas Adi, program favorit apa sih program kuliner ini?
1: Ada menu paket namanya Rolasan paket package. Itu harganya cuma 58.000 aja. Wah. Sudah all you can eat. Mulai dari aneka dessert, main course, terus kita juga ada jajanan pasar juga, terus kita ada bubur Madura juga. Minumannya juga banyak, lengkap variannya. Ini dijamin pasti bakal puas. Jadi kalau mungkin ayah bunda bingung cari makan siang di mana, ya kan biasanya menunya kalau 58, kalau di kafe itu kan atau di mana kan cuma dapat satu menu.
0: Iya, dapat snack doang.
1: Satu snack tuh sama minumannya, belum minuman.
0: Belum.
1: Tapi kalau kita sudah banyak pilihan ragamnya, jadi gak bakal bosan. Dan itu setiap hari ganti-ganti ya Bu Elia.
0: Setiap hari rolling terus.
1: Benar, setiap hari kita rolling terus.
2: Jadi memang sengaja kita adakan paket makan siang all you can eat di 58.000 itu biar terjangkau. Karena di sekitar Alana kan juga banyak pekerja nih. Nah, daripada mereka ke kafe dengan 58.000 dapat satu kopi ya.
0: Iya betul,
2: keletian gitu.
0: Iya keletian.
2: Kalau di Alana Hotel kita udah lengkap, dapat jus, dapat kopi teh, dapat main course, dapat dessert, dapat buah, dapat sup dan sebagainya.
0: Gitu,
2: udah lengkap. Jadi monggo ayah bunda kalau misalnya punya tamu, punya rekanan yang pingin diajak makan siang, bingung kemana ya?
0: Oke, menarik sekali ayah bunda. Cukup dengan 58.000 ya, ayah bunda sudah bisa makan all you can eat di hotel.
1: Nah, yang pastinya tempatnya nyaman, dingin ya Bu Elia. Jadi kalau benar, jadi kalau ngajak kolega ataupun rekan sahabat, ya itu kan jadi lebih enak.
2: Mungkin
1: nyaman banget. Atau mungkin ayah bunda juga bunda-bunda ini punya teman-teman arisan. Nah, kita juga bisa profit juga di seringnya emang dibuat acara arisan ya Bu Elia. Rolasan piket benar.
0: Iya iya.
1: Benar.
2: Sambil cari tempat yang instagramable gitu
0: ya. Betul.
2: Kalau misalnya rolasan di Alana boleh naik ke Skylon, ke Dewa 19 Skylon untuk ambil foto.
1: Iya, benar. Nah, kalau ngomong-ngomong Dewa 19 Skylon, kita juga ada paket work from Skylon.
0: Work from Skylon, WFS ya.
1: WFS. Nah, itu kita promonya beli minum gratis makan nih.
0: Loh, ayah bunda. Kapan lagi nih ayah bunda beli minum gratis makan ya? Bukan beli makan gratis
1: Bener.
0: Minum.
1: Dan harganya murah. Jangan khawatir harganya mahal karena cukup 30.000 sudah dapat
2: satu
1: ST dan satu soto.
2: Nanti
0: bonusnya soto. Wih, menarik sih ayah bunda.
2: Kopi nanti bonusnya
1: slice cake.
0: Menarik sekali ya ayah bunda. Tadi Lia sudah deg-degan tuh, aduh kirain mahal, ternyata murah ya ayah bunda.
1: Murah banget ayah
0: terjangkau
1: bunda.
0: Terjangkau sekali.
2: Jadi jangan khawatir kalau misalnya pingin ngajak temen nongkrong nih sambil sambil ngerjakan tugas atau apa, monggo mampir ke The Skylon. Happy hour di situ, yang beli minuman dapat gratis makan.
1: Benar.
0: Dan
1: di Skylon kita juga boleh ngerokok dan dengan indoor AC juga. Jadi pastinya nyaman banget.
2: Pemandangannya cantik karena bisa ngelihat Kota Malang.
1: Iya, Kota Malang siang-siang. Apalagi kalau malam ya.
0: Iya sih, skylight. City light. Kemarin lihat juga udah lihat sih, emang keren sih. Banyak banget ornamen-ornamen dari Dewa 19 ya. Berarti ini pas banget ya Bu Eli, habis jalan-jalan lihat wedding exhibition di MOK ya, langsung aja cus ke Hotel Alana Malang buat makan siang.
2: Makan siang bisa, makan malam boleh, atau mungkin sekaligus karena udah cocok nih di Alana, sambil lihat tempatnya deh.
0: Jadi ini untuk jam operasi dari Rolasan All You Can Eat Lunch ini dari jam berapa sampai jam berapa, Bu?
2: Jam 12, dari Senin sampai Jumat, dari jam 12 sampai jam 3 sore. Jadi ayah bunda bisa datang jam 12 langsung menikmati, sampai jam 3 sore juga gak apa-apa.
1: Iya,

0: daripada mm-hmm. mungkin malas jauh-jauh keluar mm-hmm. atau mungkin harus pesan online gitu ya, kita mm-hmm. punya paket makan malam yang besok baru akan di launching.
1: Besok bakal launching nih, ya.
0: Harganya juga sangat spesial, hanya di Rp168.000 per pack. Terus kalau misalnya KTP-nya Malang dapat diskon. Follow sosial medianya Alana dapat diskon lagi.
2: Diskonnya bertubi-tubi ya.
0: Nanti akan ada dapat stem, kalau misalnya datang udah dapat satu stem, follow sosial media dapat stem lagi, nanti setelah 4 yang kelimanya free. Seperti itu. Jadi banyaklah. Banyak benefit dari promo-promo yang ada di Dialan.
1: Nah, mungkin ibunda penasaran apa sih kira-kira menunya, promonya apa? Bisa langsung kunjungi Instagram kita di Alana Mall Hotel Malang.
2: Untuk promonya tadi ya sangat menarik ya. Hanya dengan menunjukkan KTP langsung dapat diskon ya, Bu. Dan pengalaman kuliner seperti apa sih yang ingin diberikan Hotel Alana kepada tamu yang berkunjung?
1: Kalau pengalaman, aku pastinya pengen menunjukkan kalau kita adalah hotel di tengah kota Malang yang menampilkan adalah menggabungkan etnik, lestari juga seperti itu. Yang pastinya bisa buat nyaman.
0: Betul, dan juga kebetulan untuk yang dinner ini kita juga selain main buffet itu ada stall-stall pilihan. Jadi kalau misalnya saya pengen makan tapi nggak pengen semuanya nih karena mungkin nggak muat gitu ya, jadi saya pengen ngambil stall aja bisa. Mau ngambil all juga boleh. Terus ternyata kayaknya saya cukup dua stall ini cukup deh, bakso sama apa gitu ya, misalnya nasi gandul ya kalau nggak salah spesialnya kayak itu.
2: Gitu.
0: Jadi tidak harus semua stall dibeli, boleh milih salah satu, salah dua boleh, all juga nggak masalah.
2: All juga nggak apa-apa. Tapi kalau misal nih Lia mau pilih 3 stall atau 2 stall gitu Bu, nanti itu harganya gimana tuh?
0: Per stallnya di Rp48.000.
2: Murah sekali ya. Ayah bunda.
1: Dan juga kalau misalkan buy 2 stall get 1 free dessert.
2: Wah, menarik gitu. Dan untuk menu-menunya nih ada apa saja nih?
1: Untuk menunya rahasia dong.
2: Rahasia karena belum launching ya.
0: Lebih ke tradisional sih karena mungkin orang Malang juga pasti sukanya juga yang
1: tradisional.
0: Yang sesuatu yang aneh-aneh masakannya ya. Tapi di samping itu kita juga punya, kalau sekarang ini kita masih punya 60 second to Seoul ya.
1: Iya, sini kita ada 60 second.
0: Korea, kita punya 60
2: second to Seoul
0: itu.
2: 60 second
1: to Seoul. Boleh nanti.
0: Boleh dicoba itu kalau pengin.
1: Kalau kamu nanti habis siaran langsung ke Alana mau nyoba silakan.
2: Jadi mulai
1: kita cobain.
2: Jadi mulai topoki jajangmyeon ada ya. Menarik sekali nih ayah bunda bagi para
0: kimchi juga.
2: Itu enak tuh, seger tuh.
1: Kimchi fried rice sih yang favorit nih Beli. Kalau aku sih chicken burgernya enak.
2: Chicken burgernya enak. Setelah membahas program kuliner tadi ya, sekarang kita geser lagi nih Bu ke wedding exhibition. Kenapa sih buat ayah bunda yang sedang cari venue wedding kok wajib banget ya buat mampir ke wedding exhibition di The Alana Hotel Malang di MOG besok? Keuntungan terbesar apa yang sayang banget kalau dilewatkan? Mungkin ada keuntungan-keuntungan lain yang belum disebutkan mungkin?
3: Baik, jadi kalau di link di MOG nanti di tanggal 24 ke 28 Juni yang pastinya akan bertabur hadiah. Yang itu tidak bisa didapatkan saat kalian di link di hotel. Jadi semua hadiah akan kita taburkan di MOG. Seperti itu ya. Jadi memang kenapa kita mengikuti wedding exhibition, karena kita ingin menarik tamu-tamu yang mungkin belum kenal dengan Alana atau mungkin yang belum tahu bahwa Alana punya ballroom yang besar yang kapasitasnya sampai 800 orang seperti itu. Jadi kita berusaha mengenalkan ya, karena selama 3 tahun kita berdiri mungkin masih ada ayah bunda yang di Malang yang belum mengetahui.
0: Atau mungkin mikirnya
3: kecil.
0: Kan kecil nih, masa sih ada ballroomnya?
3: Benar.
0: Iya. Gitu masuk bisa ngelihat, oh ya ternyata
3: gede
0: banget ballroomnya.
3: Gede.
0: Mewah, gede seperti itu.
2: Iya, dari depan memang kelihatannya kecil.
3: Betul. Jadi kita kayak ada pintu Doraemon gitu loh kan. Yang bisa masuk ternyata gede banget.
2: Gitu.
0: Dan yang kecil padahal kamar kita juga ada 152.
3: Ada 152 kamar.
0: Punya main house, kita punya family suite, kita punya anak suite, punya junior suite. Jadi kita punya 6 tipe kamar meskipun kelihatan dari depan kecil ya.
3: Betul.
0: Masuk akan gede. Menemui 6 tipe kamar. Terus tadi ada Dewa 19 Skyline.
2: Betul, di atas.
0: Betul. Kita punya Kendedes Restoran, punya Kirana Cafe yang di depan itu di lobi yang 24 jam bisa merokok.

0: di situ sambil
1: jam,
0: sambil mungkin ada kegiatan yang harus sampai malam nih begadang bisa di situ di Kirana. Gitu. Jadi lengkap kok, ballroomnya juga sekali, gede. Ya. Meeting room kita punya 10 meeting room bahkan. Di samping ballroom kita punya meeting room kecil yang kapasitasnya mulai dari 10 sampai dengan 150.
1: Oke. Okay. Jadi lengkap sekali ya Ayah Bunda.
2: Lengkap
1: mulai
2: banget.
1: Wedding exhibition, kemudian mulai dari makanan yang disampaikan, yang disajikan oleh Hotel Alana ini lengkap sekali.
2: Betul.
1: Dan Lia itu pernah ya ada rapat di Hotel Alana dan dapat menu makan siang ya.
2: Betul.
1: Dan itu enak-enak banget sih.
2: Thank you.
1: Iya sih, nah, itu enak
0: Bunda
1: sih.
0: Kalau belum pernah, monggo mampir.
1: Iya sih.
0: Boleh dicoba rolasannya monggo. Kalau ingin coba makan siangnya seperti apa sih, itu dari jam 12 sampai jam 3 sore, dari Senin sampai Jumat. Terus kalau ingin makan malamnya, Jumat Sabtu ya, dari Jumat dan Sabtu, dari mulai jam 6 sore sampai jam 9 malam. Itu juga di restoran kami. Jadi silakan datang ke The Alan Hotel Malang.
1: Okay.
0: Kami siap membantu kebutuhan Ayah dan
1: Bunda. Okay. Berarti untuk all you can eat yang siang itu hanya Senin sampai Jumat.
2: Betul.
1: Untuk yang dinner weekend ya di Sabtu Minggu. Oke,
2: okay,
1: siap.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ternyata tapi saya perlunya Sabtu sih untuk 30 orang bisa enggak, bisa kita bantu.
3: Iya, yeah, benar.
0: Kalau dinernya saya perlunya hari Kamis nih. Salah, disampaikan.
3: Kita bisa diskusi ya, Bu ya.
0: Kita bisa masih fleksibel untuk mengikuti kebutuhan Ayah dan Ibu. Jadi jangan khawatir.
1: Oke, okay. misal ada 10 anggota ibu-ibu PKK gitu ya, ingin kumpul-kumpul di Hotel Alana. Kan katanya tadi ada diskon untuk KTP Kota Malang ya. Itu harus menunjukkan 10 KTP-nya atau cukup satu aja?
0: Salah satu aja.
1: Oke. Sudah mewakili gitu ya Ayah Bunda. Jadi ajak aja semua anggota gengnya gitu ya, iya, untuk betul. Menuju ke Hotel Alana buat makan bareng-bareng nih. Oke, mungkin sebagai penutupan nih Mas Adi. Ada hal yang ingin disampaikan mungkin untuk Ayah Bunda semuanya?
4: Oke, Ayah Bunda jangan lupa follow sosial media kita di The Alana Hotel Malang di Instagram, dan buat Ayah Bunda jangan ragu kalau mau berkunjung ke The Alana Hotel Malang karena kita sangat terbuka. Barangkali dari Ayah Bunda pengen melihat showing untuk ruang meeting roomnya, untuk ballroomnya seperti apa. Nanti kalau misalkan Ayah Bunda bisa langsung datang. Nanti kalau misalkan ada Bu Iren juga bisa langsung ditemenin. Kalau misalkan ada, nanti ada tim kita yang selalu membantu.
1: Oke.
4: Seperti itu.
1: Oke, luar biasa.
0: Terus ikuti sosial medianya di Alana Hotel Malang karena di situ akan banyak sekali penawaran-penawaran istimewa dari kami.
1: Untuk itu. Akunnya apa nih Bu? Untuk akun Instagramnya?
0: The Alana Hotel Malang.
1: Mungkin kalau mau tanya-tanya tentang venue wedding gitu, mungkin nanti bisa WA kemana Bu Iren?
2: Boleh, bisa langsung ke WA hotel kita. Nanti akan disambungkan dengan tim sales yang bertugas.
1: Okay.
2: Jadi cukup klik aja nanti di Instagram. Di situ ada nomor hotel kami ya, nomor reservasi. Nanti akan langsung dihubungkan seandainya mau birthday atau mau wedding, nanti bisa langsung dengan saya Iren.
1: Okay.
2: Kemudian kalau butuh meeting-meeting corporate, government, itu langsung dengan terhubung dengan tim sales kami yang lain.
1: Oke, okay, gitu. Berarti sudah langsung aja jadi satu.
2: Benar,
1: di Instagram,
2: benar,
1: ya.
2: Benar.
1: Oke, okay, luar biasa sekali ya. Ini Lia kayaknya pengen nyoba wedang rolasan. Paket rolasan ya,
3: yeah.
1: Dan legenda rempah. Oke, okay, menarik sekali karena memang harganya murah ya, ya Bunda.
2: Murah banget.
1: Betul.
0: Sudah all you can eat, jadi sepuasnya. Dari jam 12 sampai jam 3 sore.
1: Sama yang di Dewa 19 tadi sih.
0: Betul, itu beli minuman dapat makanan.
1: Betul, itu menarik sekali. Kapan lagi Ayah Bunda beli minum gratis makan?
0: Betul. Dan legenda rempah Nusantara.
1: Betul itu sih. Yang menunya masih rahasia itu ya, Bu.
0: Iya,
1: oke.
0: Okay. Biar penasaran
3: gitu. Iya, biar penasaran datang langsung.
1: Oke, dicatat ya Ayah Bunda, jangan lupa agendakan tanggal 24 sampai tanggal 28 Juni besok ya untuk datang ke wedding exhibition The Alana Hotel Malang di MOG. Dan akhir kata ya, Lia, Mas Adi, Bu Iren, dan Bu Eli dari The Alana Hotel Malang mengucapkan terima kasih banyak kepada Ayah Bunda yang sudah mengikuti talk show ini sampai akhir. Sampai jumpa di wedding exhibition besok ya. Dan selamat siang.
3: Siang semuanya. Bye.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Tuh yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah, kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah, kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah, itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya.
0: 104,5 Mas FM di On Ears.
3: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas FM semakin eksis di Onirs.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
2: Si autoimun ini memang majoritinya.
3: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
4: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
5: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: News Flash hari ini Ayah Bunda di 22 Juni 2026. Dikutip dari Kompas, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 mencapai 5,61% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan negara-negara anggota G20 maupun ASEAN. Purbaya menambahkan, kombinasi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi yang terkendali menjadi bukti bahwa fondasi perekonomian Indonesia tetap solid pada awal 2026. Menurut Purbaya, ketahanan tersebut ditopang pengelolaan fiskal yang tetap disiplin. Pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto sehingga APBD memiliki ruang untuk meredam gejolak ekonomi global. Berita kedua, dikutip dari Jawa Peserahdar Malang, upaya meningkatkan produktivitas tebu di Kabupaten Malang terus digenjot melalui program Bongkar Ratun. Program ini menjadi strategi utama pemerintah daerah untuk mengganti tanaman tebu lama dengan bibit baru agar hasil panen lebih optimal. Hingga pertengahan tahun 2026, potensi lahan yang masuk dalam program tersebut tercatat mencapai 2.734,47 hektar are. Demikian News Flash siang hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Ayo Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.
1: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda sudah masuk hari libur sekolah anak ya, gimana nih? Sudah ada rencana liburan atau belum ada nih? Kalau belum ada, Mas FM menyelenggarakan one day class untuk announcer for kids ya. Cukup dengan HTM Rp40.000, nanti ayah bunda bisa mendapatkan e-sertifikat visit studio, praktek announcer dan rekaman, materi announcer, serta snack box. Nanti untuk one day class ini akan dilaksanakan di hari Minggu di tanggal 5 Juli 2026. Segera daftarkan ya ayah bunda karena pendaftaran ini terbatas. Untuk kontak person bisa WA kepada Kak Tia di 0815-1545-3077. Lia ulangi ya, di 0815-1545-3077.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Lantas mengapa ku masih menaruh hati.
4: Halo ayah bunda, kita dari
5: Jusil Lusin.
4: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda juga bisa mendengarkan radio melalui streaming ya ayah bunda, melalui masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Dan buat ayah bunda mungkin yang mau request lagu atau kirim-kirim salam gitu ya, bisa banget WA di 0811 3611 045 atau DM di Instagram di @radio masfm malang.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Sekarang sudah jam 15.30 ya Ayah Bunda. Sudah saatnya Lia pamit undur diri dari ruang dengar Ayah Bunda sekalian. Mohon maaf ya Ayah Bunda kalau misal ada pesan atau titip-titip salam gitu ya yang belum Lia sempat baca di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana ya Ayah Bunda, karena setelah ini akan ada program Coffee Time bersama Daniel. Dan untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini ya Ayah Bunda, ada Astrid dengan Jadikan Aku yang kedua.

0: Bunda harus tahu.
1: Pinjol atau pinjaman online sekarang ini diminati oleh masyarakat karena punya mekanisme yang gampang dan proses penyetujuan yang singkat. Meski begitu, masih banyak orang yang memberi stigma negatif terhadap pinjol. Nyatanya, tidak semua pinjaman online berbahaya dan harus dihindari. Hanya saja, mereka belum memahami dunia pinjaman online. Bagi ayah bunda yang mau menggunakan produk dari pinjaman online, pastikan ayah bunda sudah punya pemahaman yang baik supaya tidak salah memilih pinjaman online. Pertama-tama, pertimbangkan kemampuan membayar ayah bunda. Batas aman pembayaran hutang adalah sebesar 30% dari total pendapatan. Gunakan pinjaman online bukan untuk hal-hal konsumtif, ini cuma akan membebani keuangan ayah bunda. Gunakan pinjaman online untuk hal-hal produktif yang menghasilkan seperti modal usaha. Yang paling penting yaitu ayah bunda perlu terlebih dahulu mengecek legalitas pinjol di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Apakah penyelenggara pinjol sudah terdaftar dan memiliki OJK atau belum? Salah satu ciri pinjol yang sudah terdaftar OJK yaitu mereka sudah memiliki aplikasi dan web resmi. Di situs website resmi itu, calon peminjam akan dengan mudah membaca informasi mengenai produk finansial yang ditawarkan. Jangan lupa juga, ayah bunda harus memperhatikan besaran biaya dan bunganya. Pinjol legal yang diawasi OJK akan memberikan rincian biaya dan suku bunga dengan transparan kepada semua calon peminjam. Dan pastikan pinjol tersebut punya layanan konsumen seperti email, nomor telepon, dan alamat kantor yang jelas.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Nah, dalam perkembangan anak itu ada nggak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
4: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

0: Anda harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

104,5 Masa FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini Daniel menjumpai ruang dengar Ayah Bunda dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Hanya ada di program Coffee Time. Dan sesaat lagi ya Ayah Bunda, kita akan bersama-sama melakukan special talk show bersama The Grand Taman Safari Prigen and Baobab Safari Resort. Jadi buat Ayah Bunda yang mau tanya, siapkan langsung pertanyaannya lewat WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Daniel akan kembali selagu dari Afgan, Pana Asmara.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Lagu dari Afgan tadi, Pana Asmara, yang memulai dan juga menjumpai kita tentunya di program Coffee Time Ayah Bunda. Dan tadi kan Dilin juga sudah sempat spill gitu ya, hari ini kita akan bersama-sama talk show dengan The Grand Taman Safari Prigen dan Baobab Safari Resort. Nah, oleh karena itu juga di sore hari ini sudah ada satu narasumber spesial, ada Pak Yudi selaku Marketing Manager dari The Grand Taman Safari. Sebelumnya mungkin kita bisa menyapa dulu ya, selamat sore Pak Yudi.
1: Sore Mas Daniel, sore Ayah Bunda.
0: Sore. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, sebelum kita mungkin bisa masuk gitu ya lebih jauh lagi ya.
1: Oke, baik.
0: Taman Safari itu apa?
1: Oke, baik. Oke, sebelumnya salam kenal Ayah Bunda. Jadi saya selaku Marketing Manager dari The Grand Taman Safari Prigen dan Baobab Safari Resort. Jadi kita ingin menginformasikan bahwa kita kan lagi periode school holiday nih Ayah Bunda nih ya. Jadi kita nih punya campaign spesial nih. Adalah Jungle Goal gitu. Jadi Jungle Goal itu adalah program yang menggabungkan edukasi satwa, petualangan safari gitu ya, dan aktivitas keluarga tentunya gitu. Serta akan banyak promo-promo juga nih Ayah Bunda nih. Intinya untuk menciptakan pengalaman liburan yang lebih seru dan lebih berkesan gitu. Nah, periodenya sendiri ini Ayah Bunda nih kita berlangsung sampai 17 Juli. Dengan kita juga banyak juga penawaran, baik juga special show seperti itu ya, melalui tema Jungle Goal ini. Jadi intinya kita akan menghadirkan suatu experience yang tidak terlupakan lah di school holiday ini gitu Mas Dani.
0: Wow, jadi memang momen dari tanggal 12 Juni berarti udah kemarin ya. Sampai betul, 17 sehingga. Ini banyak banget pastinya yang kayak kalau misalkan Taman Safari Prigen ini udah the grand, makin grand lagi ya.
1: Betul Mas Dani.
0: Wow, oke, okay. Semakin menarik ya Bunda ya tentunya. Dan sebelum kita kemana-mana juga, Daniel pengen tanya nih, sebelum kan kita udah memasuki musim liburan gitu ya, yes. Kira-kira apa nih yang mungkin sudah dipersiapkan oleh The Grand Taman Safari Prigen untuk menyambut para pengunjung yang hadir ke Taman Safari secara langsung?
1: Oke, okay. Untuk menyambut school holiday, mm-hmm. Ayah Bunda, jadi kita tuh udah menyiapkan berbagai macam program ya. Di tadi yang saya spill tadi di awal, okay. Jungle Goal, kita ada namanya Animal Prediction Ayah Bunda. Jadi ini kan momennya lagi pesta bola ya Ayah Bunda ya, mm. Lagi hype di mana-mana. Jadi kita dari The Grand Taman Safari Prigen, ya kan, kita juga akan ada satuan ya Ayah Bunda yang akan dia akan mempredik winner-winner.
0: Wow.
1: Ya betul seperti itu. Dan nanti untuk jadwalnya kita bisa cek berkala di Instagram kita tamansafari.prigen. Lalu okay. juga kita juga ada activity namanya Naik Safari dan Naik Attraction. Itu ada di 26 dan 27 Juni. Lalu juga ada di 3 dan 4 Juli. Seperti itu. Lalu kita juga ada, gak lupa namanya Taman Safari pasti akan ada animal presentation sama special show gitu. Dan special show kita yang spesial adalah di school holiday ini adalah kita ada namanya Temple of Terror Forbidden Trophy. Nah itu akan ada di setiap weekend gitu. Dan gak lupa juga kita juga ada activity juga di Out Park kita. Kita juga ada di Mall Tunjungan Plaza 3. Kita ada di atrium, kita ikut acara namanya Enchanting Forest di situ. Dan silakan Ayah Bunda bisa kunjungi booth dari The Grand Taman Safari Prigen dan banyak banget promo-promo dan penawaran-penawaran menarik di sana seperti itu.
0: Oke, jadi memang ternyata spesial di liburan sekolah gitu banyak banget ya promo-promonya ya Pak ya.
1: Betul Mas Daniel.
0: Wah, oke. Okay. Nah mungkin boleh dijelasin nggak tadi kan Daniel sempat dengar tuh ya yang menarik dari mungkin tadi event-eventnya itu ada Animal Prediction Challenge. Nah mungkin boleh diceritakan keseruan atau mungkin terkait detail dari acaranya itu tadi.
1: Ya, jadi di The Grand Taman Safari Prigen kita ada berbagai macam satwa ya. Dan salah satunya kita ada dolphin dan ada harimau juga. Dan itu dalam rangka menyambut pesta bola yang lagi hype saat ini ya. Kita dolphin itu akan memprediksi siapa nih yang akan keluar sebagai winner atau menang. Dan tajir juga sama gitu.
0: Oke. Jadi emang lucu banget nih ya Kak ya.
1: Lucu, sangat lucu gitu Mas Dani.
0: Oke. Dan memang kalau misalkan kita lihat gitu ya, jadi pastinya para siswa atau mungkin anak-anak di sana nggak cuma liburan doang ya berarti ya.
1: Ya, tidak hanya liburan, jadi kita akan menghadirkan berbagai macam aktiviti, terutama yang berkaitan dengan family gitu ya. Dan tadi yang seperti saya mention tadi, ada juga ada animal prediction, ada juga animal presentation gitu. Dan juga ada night safari nih Mas Daniel,
0: night
1: gitu,
0: safari.
1: Night safari dan ada night attractionnya juga.
0: Oke, nah sebelum kita kesana mungkin Daniel pengen tahu dong, kira-kira apa sih yang mungkin bisa dinikmati ketika ayah bunda ini mengajak anak-anak gitu ya melalui animal presentation selama periode Jungle Goals. Karena kan juga pastinya kayak anak-anak tuh kan di usia-usia yang masih dini, masih belita, itu kan butuh banget yang namanya edukasi ya Pak.
1: Betul, betul, betul. Oke, untuk animal presentation sendiri itu adalah salah satu rutin showcase rutin kita tentang edukasi satwa. Jadi dikemas tuh atraktif dan edukatif, Mas Daniel, ayah bunda gitu.
0: Okay.
1: Nah untuk special show kita namanya Temple of Terror, The Forbidden Trophy juga akan hadir juga nih di momen libur sekolah ini, ayah bunda gitu. Jadi kita punya beragam atraksi, ada drama juga gitu ya. Efek visualnya juga bagus. Storytelling itu juga bagus. Pokoknya intinya akan menghibur lah, nggak hanya untuk mendapatkan pengalaman yang begitu gitu ya, tapi kita akan lebih menghibur gitu, Mas Dani,
0: bunda. Oke, nah semakin menarik ya, bunda ya. Jadi buat ya bunda jangan kemana-mana. Kalau misalkan pengen tanya, boleh banget lewat WhatsApp kita ataupun juga langsung aja cek Instagramnya. Apa nih Pak?
1: Instagram kita di tamansafari.prigen.
0: Tamansafari.prigen. Oke, jadi buat ya bunda jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM. Kita akan kembali setelah beberapa lagu yang satu ini.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
2: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Ebunda masih bersama Daniel. Tentunya dalam talk show bersama dengan Taman Safari Prigen and Baobab Safari Resort. Dan tentunya tadi kan setelah kita udah spill dikit-dikit gitu ya bersama narasumber kita, tentunya juga kita pengen lebih tahu lagi gitu ya terkait ada apa aja sih gitu ya di Taman Safari nantinya ketika kita pengen jalan-jalan bareng keluarga atau mungkin bareng si kecil gitu. Tadi udah di-spill sedikit tentang animal presentation, tentunya juga banyak banget ya Pak ya yang tentunya kayak kita kunjungin di animal presentation itu.
1: Ya betul, Mas Daniel.
0: Oke, okay. Dan selanjutnya tadi setelah dari animal presentation kita bakal lanjut nih. Selain animal presentation itu kan juga ada special show Temple of Terror. Tentunya juga di tema yang khusus gitu ya, ada di Piala Dunia.
1: Iya betul.
0: Betul Mas Daniel, ya. Betul. Boleh dong Pak diceritain sedikit gitu ya. Apakah ada sinopsisnya, barangkali kita pengen tahu gitu.
1: Oke, okay, baik. Ayah Bunda, Temple of Terror, Forbidden Trophy ini adalah salah satu pertunjukan unggulan kami nih selama liburan sekolah. Kalau saya spill sedikit, jadi storytellingnya adalah mengangkat kisah tentang perebutan trofi legendaris ya yang tersimpan di kuil terlarang gitu. Pengunjung akan disuguhkan oleh perpaduan drama, ada aksinya juga, terus ada visualnya juga. Jadi selain edukatif, kita juga akan menghadirkan hiburan-hiburan yang memang kita bisa nikmati nih bersama keluarga nih Mas Daniel, ayah bunda.
0: Oke. Jadi memang tentunya mengangkat pesta bola ini itu membuat kayak orang-orang makin relate gitu ya, apalagi yang suka bola.
1: Betul Mas Daniel.
0: Oke, menarik. Jadi memang benar-benar edukatif banget. Dan juga kalau misalkan aku keinget gitu ya waktu dulu kesana itu kayak visualnya benar-benar keren banget ya.
1: Luar biasa, visualnya ini sangat dinantikan nih oleh semuanya nih ayah bunda nih.
0: Jadi memang kalau misalkan ayah bunda pengen nonton Temple of Terror ini harus standby sampai sore gak sih ya kalau gak salah ya?
1: Ya kurang lebih kita ada di setiap weekend ya Mas Daniel di jam 4, kurang lebih jam 4 sore.
0: Kurang lebih jam 4, jadi memang buat ayah bunda bisa seharian di sana ya.
1: Betul
0: gitu. Mas Daniel. Oke, nah kemudian juga kalau misalkan tadi sempat di spill gitu ya, juga ada naik safari gitu dan juga naik attraction. Nah kira-kira ini tuh apa dan juga apa yang membuat pengalamannya itu jadi berbeda gitu sama mungkin ketika kita ke kebun binatang malam-malam gitu, apa yang buat beda nih?
1: Oke, ayo bunda. Jadi naik safari ini itu tuh adalah salah satu kesempatan ya untuk pengunjung untuk melihat aktivitas satwa di malam hari, karena terutama untuk satwa-satwa yang nokturnal atau karnivor, karena kan lebih aktif ya ayah bunda ya kalau pada saat malam tiba. Nah untuk tanggalnya sendiri nih ayah bunda nih, saya mau infoin juga dari The Grand Taman Safari Prigen itu akan ada untuk naik safari itu ada di tanggal 26 dan 27 Juni, which is itu Sabtu dan Minggu ini. Lalu juga ada juga nih di Juli nih, 3 dan 4 Juli 2026 gitu. Nah intinya jadi setelah safari journey, ayah bunda juga bisa menikmati nih the night attraction. Jadi gak hanya naik safari aja nih Mas Daniel, ayah bunda. Jadi nih kita ada namanya fire dance gitu. Jadi akan menghibur lah, karena dance show-nya ini spektakuler banget. Jadi merupakan pengalaman yang tidak bisa terlupakan lah di malam hari gitu Mas Daniel, ayah bunda.
0: Oke. Dan tentunya kalau misalkan kita pengen cek lebih lanjutnya lagi itu bisa langsung aja ke Instagram ya, atau mungkin perlu booking dulu gitu ya?
1: Bisa dikepoin ke Instagram kita tamansafari.prigen.
0: Oke. Karena juga kalau misalkan ayah bunda pengen beli tiket gitu juga bisa ya lewat Instagramnya, ada link di bio gitu ya.
1: Bisa, betul.
0: Oke. Dan selain itu juga tadi kan sempat Daniel dengar itu ya Pak ya, Taman Safari Prigen kan juga akan udah hadir ya di Tunjungan Plaza gitu melalui exhibition Enchanting Forest gitu. Nah kira-kira ada apa aja yang mungkin bisa kita lihat di sana di TP nanti?
1: Oke, ayah bunda, jadi The Grand Taman Safari Prigen kita hadir nih ada di atrium TP3 nih atau Tunjungan Plaza 3 Surabaya nih. Kita udah start dari tanggal 19 kemarin dan sampai 30 Juni nih ayah bunda. Di sana ayah bunda tuh bisa dapetin banyak informasi nih mengenai program-programnya kita di Jungle Goal ya, dan juga banyak promo-promo nih ayah bunda seperti tiket masuk, promo-promo untuk menginap di Baobab Safari Resort, sampai penawaran-penawaran menarik nih ayah bunda nih yang hanya tersedia selama exhibition ini berlangsung gitu ya bunda.
0: Wah, jadi memang kalau misalkan kita pengen dapat promonya gitu ya, langsung aja ke exhibitionnya ini gitu ya.
1: Betul Mas Daniel ya bunda.
0: Oke, karena juga terbatas cuma sampai akhir bulan ini ya Pak ya.
1: Sampai akhir bulan ini ya bunda, 30 Juni 2026.
0: Oke. Jadi memang tadi seperti yang sudah kita mention ya, bahwa di Taman Safari ini di The Grand ya. Betul. Itu yang buat beda sama Taman Safari lainnya. Yes. Jadi memang kalau misalkan ke Malang itu destinasi wajibnya ke
1: The Grand Taman Safari Prigen.
0: Oke, okay, ayah bunda. Dan tentunya juga tadi sempat dimention akan ada Animal Prediction Challenge. Kemudian juga akan ada Animal Presentation yang ada setiap harinya ya Pak ya.
1: Betul.
0: Kemudian juga ada Special Show dari Temple of Terror. Kemudian juga akan ada Night Safari dan juga Night Attraction yang mungkin ayah bunda juga bisa kepoin langsung aja ke Instagramnya. Dan juga kalau misalnya bunda pengen dapetin promo spesial, ini promo semuanya, ada penginapan juga ya.
1: Yes, okay. Betul Mas Daniel, ayah bunda.
0: Itu bisa langsung aja juga ke Instagramnya. Di mana nih Pak? Tadi saya lupa.
1: @tamansafari.prigen.
0: @tamansafari.prigen. Oke, okay. Dan tentunya habis ini Daniel dan juga tim dari Taman Safari masih akan nge-spill nih untuk promo-promo yang ada ketika nanti ayah bunda pengen ke Taman Safari. Jadi buat ayah bunda jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
5: Si autoimun ini memang majoritinya.
6: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
7: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
8: Ayah Bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih mudah.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan Ayah Bunda, ini adalah segmen terakhir ya dari talk show kita bersama The Grand Taman Safari Prigen. Oke. Dan juga bersama Baobab Safari Resort. Nah, tadi kan juga kita mau spill gitu. Karena juga berhubung ada satu pertanyaan tadi dari Bunda Linda, "Kak, harga tiket untuk masuk ke Taman Safari ini berapa? Dan apakah ada kenaikan di liburan sekolah ini?" gitu. Nah, ini juga akan terjawab karena juga ada promo yang mungkin juga lagi ditawarkan sama Taman Safari selama pameran di TP gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan nih, Pak.
1: Boleh, makasih Mas Daniel. Jadi Ayah Bunda, salah satu promo favorit kami itu namanya yang saat ini sedang running di periode school holiday adalah buy 2 get 1 Adventure Plus. Itu harganya di start di 400 ribuan, Ayah Bunda. Jadi di mana pengunjung yang beli 2 tiket Adventure Plus dewasa, dia akan gratis mendapatkan 1 tiket Adventure Plus anak secara gratis gitu.
0: Wow.
1: Ya. Lalu juga ada juga nih Ayah Bunda untuk bundlingnya. Jadi ada juga kita, kalau kita beli 10 tiket dewasa, ya kan, nanti kita juga akan mendapatkan 1 tiket dewasa gratis. Jadi buy 10 get 1 gitu.
0: Oh,
1: Ayah Bunda.
0: Totalnya jadi 11 tiket.
1: Betul, dan Ayah Bunda hanya membayar seharga 2 juta rupiah. Nah, promo ini nih cocok nih Ayah Bunda untuk keluarga besar nih Ayah Bunda. Ataupun outing bersama teman dan juga komunitas gitu Ayah Bunda.
0: Oke. Nah, itu ya Bunda Linda ya. Jadi mungkin bisa dicatat untuk promonya. Dan juga kalau misalkan pengen tahu lebih lanjutnya lagi gitu ya, kira-kira kapan lagi nih ada promo, maunya langsung aja dicek di Instagramnya ya Pak ya.
1: Betul.
0: Karena juga memang di Tunjungan Plaza ini sampai tanggal berapa nih Pak? Saya tadi lupa.
1: Oke, exhibition kita di Tunjungan Plaza di TP3 itu sampai 30 Juni 2026 Ayah Bunda.
0: Oh, 30 Juni ya. Wah.
1: Betul.
0: Gitu.

0: breakfast, pizza, dan juga cooking class. Nah, ini activity untuk anak ayah bunda. Jadi nggak hanya ayah bunda mendapatkan experience untuk menginap di Baobab, tapi mendapatkan juga activity ayah bunda nih, seperti itu. Dan yang kedua adalah kita juga ada bundling package nih ayah bunda, namanya Stay and Explorer Package. Nah, kita mulai start dari 1,3 nih per kamar per malam. Jadi yang sudah termasuk juga tiket Adventure Plus ya ayah bunda ya. Ada animal interaction, ada juga breakfast untuk dua orang gitu ya. Jadi pengunjung itu bisa mendapatkan pengalaman safari yang lebih lengkap dengan menginap di tengah suasana alam yang nyaman.
1: Wah, menarik banget nih ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan tadi kan sempat kita tadi ngobrol gitu ya, kira-kira ada gak sih keunggulan yang emang cuma ada di Taman Safari Perigen ketika kita nginep gitu ya di Baobab ini? Kayak tadi kan katanya ada apa sih yang feeding itu ya?
0: Iya, bunda. Jadi bedanya untuk kita mendapatkan pengalaman di Baobab Safari Resort, kita juga nanti ada yang namanya Breakfast with Giraffe. Jadi itu salah satu program kita, unggulan kita ya. Di kalau kita nginep di Baobab Safari Resort, kita pasti akan bisa mendapatkan paket Breakfast with Giraffe itu, ya bunda.
1: Oke, menarik banget ya. Dan tentunya dua promo tadi itu salah satunya kalau misalkan yang School Holiday Package itu periode menginapnya di 12 Juni sampai 17 Juli 2026. Kemudian kalau misalkan yang Stay and Explorer Package ini sampai tanggal 31 Agustus ya?
0: Betul.
1: Oke, jadi memang periodenya masih lama. Itu bisa langsung aja dimanfaatkan momen liburan bersama keluarga di Baobab Resort itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke, nah terakhir nih Pak, sebelum kita mungkin masuk ke closing gitu ya di talk show kita spesial di sore hari ini, ada gak sih pesan untuk ayah bunda yang mungkin masih mencari destinasi liburan sekolah, yang tentunya juga ayah bunda ini kan bersama keluarga pengen yang interaktif, edukatif, dan juga mungkin juga pengen yang seru gitu bareng keluarga momennya dapat.
0: Iya, ayah bunda, jadi dari The Grand Taman Safari Perigen, kalau ayah bunda sedang mencari nih destinasi yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga gitu ya ayah bunda ya. Jadi The Grand Taman Safari Perigen bisa menjadi pilihan tepat nih ayah bunda nih. Di sini ayah bunda juga bisa berpetualang, melihat satwa ya, edukasi gitu dari berbagai belahan dunia gitu. Dan juga ada namanya animal show, atraksi gitu, dan ada aktivitas yang interaktif nih ya bunda untuk si kecil gitu ya. Karena kita juga ingin menghabiskan quality time dong ayah bunda bersama keluarga. Jadi dan di dalam suasana alam yang lebih menyenangkan. Jadi terakhir adalah jangan lewatkan ya ayah bunda nih keseruan di campaign kita Jungle Goal. Dan mari ciptakan momen liburan sekolah nih ayah bunda yang seru dan berkesan bersama kami di The Grand Taman Safari Perigen.
1: Oke, terima kasih ya Pak Yudi atas informasinya terkait The Grand Taman Safari Perigen dan juga Baobab Safari Resort.
0: Terima kasih.
1: Dan kalau misalkan ayah bunda pengen langsung ke sana gitu ya, kita bisa lihat sekali lagi Instagramnya di mana nih?
0: Instagramnya di tamansafari.prigen.
1: Tamansafari.prigen. Jadi pastikan ayah bunda mengisi momen liburan ini dengan keseruan dan juga dengan edukasi yang mungkin ayah bunda bisa dapatkan, salah satunya melalui The Grand Taman Safari Prigen and Baobab Safari Resort. Terima kasih Pak Yudi, sampai jumpa.
0: Terima kasih bunda, Mas Andi, terima kasih.
1: Baik, buat ayah bunda jangan kemana-mana juga ya, karena Daniel masih mendampingi ayah bunda sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, terus dengerin selalu di program Coffee Time sampai jam 7 malam. Satu lagi mau Dani utarakan dari Jazz Kasmaran.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Mau kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur? Nggak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang. Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis. Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP 1 juta rupiah. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz. Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama. Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious Entrepreneurship, Nasionalism, Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Hey, Rek, kata Nandi.
1: Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum, sosial, dan politik. Fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
0: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

Ayah Bunda lagi mencari kampus berkualitas dengan biaya yang terjangkau? Universitas Kepanjen solusinya. Kampus kebanggaan Kabupaten Malang yang hadir memberikan solusi pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau. Cukup membayar minimal 1 juta rupiah sudah bisa kuliah dan bahkan dapat dicicil loh Ayah Bunda. Jadi Ayah Bunda tidak perlu khawatir untuk mewujudkan impian anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Universitas Kepanjen hadir sebagai kampus yang unggul, bermartabat, dan transformatif dengan berbagai pilihan program studi yang siap menjawab kebutuhan dunia kerja di masa kini. Di Fakultas Ilmu Kesehatan tersedia S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, serta S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sementara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdapat S1 Bisnis Digital, S1 Kewirausahaan, dan S1 Pariwisata yang membuka peluang karir luas di era digital dan industri kreatif. Didukung fasilitas pembelajaran yang nyaman, tenaga pengajar profesional, serta kerjasama dengan berbagai institusi dan dunia industri, Universitas Kepanjen juga menyediakan pilihan kelas, baik kelas reguler offline maupun kelas hybrid learning atau karyawan. Menariknya lagi nih Ayah Bunda, Universitas Kepanjen menyediakan berbagai jalur pendaftaran dan beasiswa, mulai dari jalur akademik, non-akademik, Hafiz Al-Quran, KIP Kuliah, Kewirausahaan, Influencer, Alumni, hingga kelas karyawan. Kesempatan kuliah berkualitas kini semakin terbuka bagi semua kalangan. Jadi Ayah Bunda, jangan tunda lagi, segera daftarkan putra-putri bersama Universitas Kepanjen, Kampus Kebanggaan Kabupaten Malang. Informasi lengkap dapat diakses melalui pmb.universitaskepanjen.ac.id.

0: 104,5 Mas FM di On Ears. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini. Apakah masih relevan atau tidak? Cocok apa tidak? Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: setiap hari Sabtu jam 7 malam sampai 9 malam hanya di Mas FM.
1: One, two, three,

0: Kedelai kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, hari ini udah hujan ya. Wah, dan memang kayak benar-benar gak diduga banget ya Bunda. Kayak, kenapa nih hari ini hujan? Kayak ada sesuatu yang janggal gak sih ya Bunda ya? Cuman memang positifnya udara di Malang jadi berubah lebih dingin lagi. Kayaknya lebih fresh lagi ya untuk jalan-jalan. Jadi buat ayah Bunda yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan, waspada selalu ketika berkendara. Karena memang di Malang ini banyak sekali jalanan yang berlubang. Jadi memang ayah Bunda harus waspada ketika mengendarai kendaraan. Dan jangan lupa untuk utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan untuk ayah Bunda pastinya ya, kalau misalkan hujan-hujan gini, kayaknya enakan minuman yang hangat-hangat. Jadi memang kalau misalkan di Instagram kita, kita udah ngasih gitu ya rekomendasi minuman angslet ronde yang mungkin ayah Bunda juga bisa cek aja di Instagram kita. Atau mungkin juga bisa langsung aja minum angsle. Minum STMJ ayah Bunda. Nah, memang STMJ itu kalau misalkan kita lihat ya, identik banget ketika kita dingin, kita butuh STMJ. Kalau misalkan di dekat kantor Mas FM, memang disarankan ke STMJ Trunojoyo 29, itu paling dekat banget. Dan memang paling best banget. Kalau nggak gitu, kalau ayah Bunda pengen cari tempat yang PW, itu langsung aja ke daerah STMJ Bengawan Solo. Itu memang benar-benar enak banget ketika ayah Bunda pengen sambil makan atau mungkin nyemil. Dan buat ayah Bunda, jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai, sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
1: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, berikut berita kehilangan pada malam hari ini. Berita kehilangan pertama atas nama Muhammad Hendy Farizan yang telah kehilangan satu buah sepeda motor dengan nomor polisi N6187EEA. Berita kehilangan atas nama Siti Rahayu yang telah kehilangan STNK dengan nopol N2819ACS. Berita kehilangan atas nama Indra Irfian Gumelar yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan AG1826FI atas nama Andreas Budi Setiawan. Berita kehilangan atas nama Abdul Rahman yang telah kehilangan STNK dengan nopol N4010BN. Berita kehilangan atas nama Ilyas Kamaludin yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N6815BAK. Berita kehilangan atas nama Aime Fayola yang telah kehilangan STNK dengan nopol N4387ABF. Dan berita yang terakhir atas nama Siska Nuriawati yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N3102EEO. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
3: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, artinya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa? Apa yang membuat kamu marah? Jadi dihadapi dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan Bunda masih ditemenin bareng Daniel tentunya di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti. Bunda, ngomong-ngomong kan ini kan lagi liburan gitu ya, lagi liburan sekolah. Nah, Daniel ada program yang pas banget buat Ayah Bunda yang punya si kecil yang ada di rumah bosan gitu ya, bingung mau ngapain. Nah, mending ikut one day class-nya bareng Radio Mas FM Malang aja ya Bunda, yaitu announcer Mas FM for Kids Ayah Bunda. Nah, untuk sesinya ada 3 sesi dari jam 9 yang juga ditutup dengan sesi 3 di jam 2 siang. Ayah Bunda bisa langsung aja ke poin Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam di Coffee Time Radio Mas FM.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi ya kita bawa, kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kaum. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada bunda, semua pendengar Mas FM malam.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jadi memang ya Bunda, kalau misalkan kita bahas tentang kegiatan selama liburan gitu ya, pastinya Bunda juga membutuhkan kegiatan yang pastinya bisa merefresh dan juga penting banget berguna untuk si kecil dan juga tentunya edukatif gitu. Jangan sampai kegiatannya, liburannya diisi dengan kegabutan, gak ngapa-ngapain aja ya Bunda ya, dan juga bisa untuk lebih produktif lagi. Dan untuk ya Bunda, terima kasih karena telah mendengarkan Daniel di program Coffee Time. Hari ini hujan ya Bunda ya, menutup malamnya gitu ya. Jarang-jarang, padahal Daniel kira minggu ini tuh udah gak hujan, ternyata hujan lagi ayah bunda. Cuman gak apa-apa ya bunda, semoga besok gak hujan. Dan semoga malam hari ini ayah bunda bisa tidur dengan nyenyak, bangun besok pagi lagi semangat untuk bekerjanya. Dan juga jangan lupa untuk terus mendengarkan Coffee Time dimanapun, kapanpun. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.

0: Mas FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Bunda harus tahu.
1: Metode merebus makanan sebenarnya tetap bisa menurunkan kandungan gizi loh ayah bunda, terutama untuk vitamin C dan juga B kompleksnya. Supaya kandungan gizinya lebih terjaga, ayah bunda harus memastikan sayur atau masakan lain tidak direbus terlalu lama, apalagi dalam suhu yang terlalu tinggi. Terlalu lama merebus sayur bisa menghilangkan hingga 50% kandungan vitamin yang ada di dalamnya.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda gak kerasa ya, kita sudah menemani Ayah Bunda kurang lebih selama 3 jam dari jam 4 sampai jam 7 malam hari ini. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang selalu setia mendengarkan Coffee Time dimanapun, kapanpun. Dan Ayah Bunda, yang perlu diingat ya, anak zaman sekarang tentunya juga masih memiliki banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Mulai dari penggunaan gadget yang mungkin juga semakin jahat, sehingga Ayah Bunda harus bisa membatasinya dan kreatif dalam mengolah ide dan juga kegiatan supaya anak semakin lebih menyenangkan. Dan Ayah Bunda, jangan lupa untuk mendengarkan Coffee Time dan juga program Mas FM lainnya. Masih ada Inspirasi Pagi di esok hari dari jam 7 sampai jam 10. Dilanjutkan dengan Ruang Nostalgia bersama Lia dari jam 1 sampai jam 4. Dan ditutup dengan Coffee Time bersama Daniel. Semoga Ayah Bunda sehat selalu, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Untuk memudahkan parenting positif di rumah, kita sebagai orang tua harus menghindari membandingkan anak dengan saudara kandungnya ya, Ayah Bunda. Biasanya, kalau kita suka membanding-bandingkan, si kecil akan merasa iri pada saudara kandungnya nih. Rasa iri ini akan memicu persaingan seumur hidup loh ya Bunda. Jadi mulai dari sekarang, yuk menghindari membanding-bandingkan dengan saudara kandung ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Di rumah aja nih Ayah Bunda. Dengar Mas FM yuk. Tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Lagu-lagu itu semua ayah bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. Banyak sekali, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya. Siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

0: Anda harus tahu. Tips parenting. Speech delay atau keterlambatan berbicara bisa saja terjadi kepada anak. Sejak dini, ayah bunda memang seharusnya melakukan stimulasi agar anak terhindar dari keterlambatan berbicara. Ajak si kecil mengobrol secara rutin perihal aktivitas sehari-hari atau mungkin kartun kesukaannya. Ajak juga ya bunda si kecil bernyanyi bersama dengan lirik lagu yang anak suka. Dan juga kita harus memberikan sedikit tarian agar mereka merasa tertarik ayah bunda. Boleh juga dibacakan buku cerita yang dilengkapi gambar-gambar menarik supaya anak bisa melatih imajinasi dan juga menambah kosakata.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Join us for your endless happiness with Mas FM every

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, akhirnya bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu

0: menyadari juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
1: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu.
1: Tips parenting yang harus kita tahu nih ayah bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya ayah bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Mas FM semakin eksis di On Ears.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
4: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEarz.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mas FM semakin eksis, The On Ears.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Membentuk pribadi anak yang pandai bersosialisasi dan mudah bergaul harus dibiasakan sedari dini. Ayah bunda harus memperhatikan dan menyikapi dengan tepat setiap fase tumbuh kembang anak agar ia terbentuk menjadi pribadi yang mudah bergaul. Berikan banyak kesempatan pada anak untuk mencoba beragam aktivitas dan permainan. Jangan larang dia bermain di luar bersama temannya. Dampingi di saat ia merasa kesulitan bermain dengan teman sepayanya. Ajarkan juga untuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ajarkan anak untuk mengelola emosinya sendiri seperti bercerita kepada ayah bunda tentang apa yang membuat dia sedih, senang, atau marah. Dan sering-seringlah mengajak anak bermain bersama kelompok yang melibatkan kerjasama bersama anggotanya.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
5: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
6: Selalu di Mas FM.

ya Bunda. Saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.

0: FM dari masfm.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini. Apakah masih relevan atau tidak? Cocok apa tidak? Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate, lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop. Dengan Linu Stop.
0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui On Ears dan streaming di masfm.id.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: tahu. Tips parenting.
1: Sebelum anak mulai masuk ke jenjang pendidikan pertama, yaitu taman kanak-kanak atau TK, ayah bunda perlu mengajari dasar-dasar pelajaran yang akan anak pelajari ketika di TK nanti. Keterampilan yang harus diajarkan, salah satunya adalah keterampilan motorik halus seperti menggunting, merangkai, dan menulis. Yang tak kalah pentingnya juga, yaitu keterampilan sosial, dengan mengundang teman sebayanya ke rumah dan membiarkan anak bersosialisasi dengan bermain bersama. Ayah bunda juga bisa menstimulasi keterampilan mendengarkan anak supaya dapat mengikuti arahan guru ketika di sekolah. Dan beri waktu anak bermain sendiri ya, karena dengan begitu bisa meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi anak.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?

0: pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita